0: Mana bilik engkau?
1: Wak bayi.
0: Oh, Usaman. Ada bayi problema?
1: Wak lah. Gimi ngalang ku nipu.
0: Amin aku berupai dah ku problema. Sebelum lelikan aku. Nah,
1: Mahal ko sabi ko, Albert. Mahal ka ayot ikaw.